0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Jo, pribadi gue curiga
2: apa, Irwan?
1: Kita ngomongin cewek yang satu itu ya.
2: Siapa?
1: Disa Adiwinata.
2: Kenapa dia?
1: Dia kayaknya keenakan pakai baju padel. Jadi tidurnya kesiangan. Bangunnya kesiangan.
2: Oh gitu.
1: Iya, nanti kita lihat pakai baju padel atau pakai baju
2: Hansip.
1: Hansip, kita akan lihat. Ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Kita tunggu.
1: Siap, sebentar lagi Disa datang.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Sebenarnya Disa itu ada dua kemungkinan kalau nggak pakai baju padel, pakai baju hansip atau kopasjat. Satu lagi pakai baju suster.
1: Wah.
0: Gimana permintaan dia? Apa?
2: Padel aja. Baju padel.
0: Baju padel karena besok Fox itu akan padel, teman Fox. Jadi Fox ini akan bikin kejuaraan antar instansi.
2: Yeah.
0: Jadi instansi yang akan kita undang itu adalah instansi listrik.
1: Instalasi dong itu. Instalasi, instalasi.
0: Eh, kita mau ucapin selamat pagi dulu nih. Yang pertama buat Dodol Day.
2: Hah?
0: Ini Dodol Day.
1: Oh, Dodol Day. Ah,
0: jadi Dodol Day ini baca Jo.
1: Pagi,
0: selamat pagi.
1: Ini sama Dodey, Doiday, Doiday. Do lagi streaming dari Cikajang, Garut.
0: Selamat pagi, Garut. Apa kabar?
1: Pagi ini di Cikajang dingin banget, 14 derajat Celcius. Wih, juga di
0: Cikajang,
1: Swiss.
0: Cikajang, bener.
1: Juga di Swiss.
0: Swiss Van Java. Kan, kan kalau Garut kan Swiss Van Java.
1: Oh iya, iya.
0: Oh iya. Asanama.
1: Asanama ya. Jadi pengen rebahan terus, bener. Tapi tetap kudu beraktivitas. Kirim salam buat semua para orang tua yang lagi dak-dik-duk nunggu hasil PCMB. PCMB apa?
0: PCMB adalah, apa namanya?
1: Penerimaan.
0: Penerimaan calon mahasiswa baru.
1: Oh.
0: Bener kan?
1: Yeah.
0: Iya.
1: Yang bikin pusing, Cina. Semoga semua pada diterima di sekolah.
0: Amin.
1: Yang diimpikan. Semangat.
0: Dan ini juga kemarin viral di Stik Jabar untuk penerimaan anak-anak yang masuk ke negeri.
1: Betul.
0: Ini agak sedikit chaos.
1: Kenapa?
0: Apakah
1: itu?
0: Memang nggak tahu nih. Jadi mungkin nanti ada klarifikasi segala macam. Itu viral di media sosial gitu, Jo.
1: Belum.
0: Jadi ada dari satu meja yang panjang begitu, ada cuman hanya dua
1: yang jaga,
0: dua yang benar-benar aktif. Dan akhirnya kita nggak tahu sampai ada yang marah-marah gitu. Dan kayaknya agak sedikit ribet ya. Kalau pribadi saya sebagai orang tua, balikin lagi ke name aja lebih enak.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya memang name kecil, ya udah. Kalau kita ngerasa nggak akan masuk, dia akan pindah ke cari ke SMA atau SMP lain.
1: Betul.
0: Itu lebih enak, lebih fair aku bilang.
1: Lebih fair, betul.
0: Ya, oke.
1: Oke.
0: Dong.
1: Dari
0: sebenarnya.
1: Doi.
0: Tadi tofunya udah kita puterin.
1: Tofunya
0: udah kita puterin yang cinta kembu ya.
1: Semu dong, kembu matu.
0: Cinta-cinta kembu.
1: Ini udah ini?
0: Belum.
1: Nah, ini siapa ini?
0: Ini dari...
1: Ahmad.
0: Kang Ahmad tadi request.
1: Assalamualaikum, Pak Bandung.
0: Waalaikumsalam.
1: Kang Awong, tadi siap kumaha damar.
0: Alhamdulillah sehat, Kang Ahmad sehat juga ya.
1: Biar semangat, pagi ini mau request lagu Not Gonna Ask.
0: Pakai bener kan, pakai baju security.
3: Aku gak pakai baju, guys.
1: Terus pagi ini Cina mau request lagunya Not Gonna Get Us dari Tattoo.
0: Tadi udah kita puterin, bener? Tapi bukan yang lagu diminta sama Kang Ahmad. Tapi kita kasih
1: yang
0: lagu yang itu, yang apa namanya,
1: mana?
0: Yang dibawa-dibawa
1: All the things she said.
3: Tatunya tattoo 2-3 gak?
0: Satu.
1: Ih, bagus gambar tatunya.
3: Tato.
1: Mana tadi nyampe mana om? Oh iya ini. Kalau menurut saya gini, ada
0: yang tadi kita ngomong verifikasi.
1: Oh, itu bahas base kan tadi, enggak apa-apa ya. Ada dengan verifikasi aja kita bakal lebih terbebas dari spam telepon atau SMS yang enggak penting. Apakah dengan verifikasi wajah kita akan jadi terbebas dari telepon-telepon penipuan? Apa dengan verifikasi wajah kita bakal lebih terbebas dari penyalahgunaan data? Jika iya seperti itu, saya setuju aja. Tapi kalau untuk hal-hal tersebut ternyata masih sama aja dengan sebelumnya, jelas saya tidak setuju.
0: Ini ada pernah ngalamin sekarang kalau Telkomsel, iya. Jadi dia kasih tahu kalau ada telemarketing, kasih masuk ke nomor kita, ada namanya scam scamling atau apa ya? Scam scamling itu apa? Jadi dia
3: post scamling.
0: Bukan, itu post scamling. Si scamling. Jadi gitu. Jadi nanti ada telepon masuk, itu ada tulisan langsung telemarketing. Jadi itu masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang mau menawarkan segala macam, dan itu aku enggak pernah, kalau selama ini kan enggak pernah ada tulisan itu kan. Tapi sekarang sudah ada, jadi masuk ke datanya Telkomsel. Thank you very much Telkomsel.
1: Oh gitu.
3: Iya. Itu yang tadi ya, bahas tentang SIM card ya.
0: Iya, benar.
3: Terus bahas apa lagi sekarang?
0: Ini assalamualaikum, Mang.
3: Oh, waalaikumsalam, Mang.
0: Iya, update di intercon teu aya kabar ti salesna.
3: Iya.
0: Teu aya WA yang masuk, dan penawaran saya juga via purchasing sebagai vendor sudah disubmit ke salesna tapi kalah ti vendor lain. Saurkeun ka Cedisa teu acan rejekina. Disa itu Kang sudah ambil baju pedal harganya 1.500.000 sama sepatu, dan beli juga raketnya.
3: Mana ada?
0: Itu tanggal 11 dibilang alhamdulillah tanggal 11 Kang Arbut mau kasih rezeki. Tadinya mau diambil dari situ harganya, Kang.
3: Bener, apa sih? Uangnya. Tapi enggak jadi.
0: Enggak jadi, dan ya akhirnya sekarang Disa gadein sapi yang buat tahun depan.
4: Enggak apa-apa Kang Ramdo, tetap nuhun pisan.
3: Semoga nanti ada rezeki lainnya ya Kang. Nuhun pisan udah ingat kita juga kan. Kalau ada nge-MC itu selalu ingat kita. Nuhun Kang, nuhun pisan ya.
0: Ini dari Fari, ada Fari. Selamat pagi Fari.
3: Fari apa cina?
0: Ini dari Fari, coba saya baca dulu ya.
3: Fari, mana Fari?
1: Oh ini dari situ aja. Dari sini. Boleh.
0: Mana nih? Hep, ke atas nih. Ini ya. Nah. Selamat pagi Fari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi Om Awong, Budisa, Mas Jojo, Mas Kemir. Tanpa operator entah kemana. Ada operator.
1: Kok dia tahu?
0: Kok maksudnya ada tiap hari operator? Ada. Coba kamu ke musola. Ke musola.
3: Emang ngapain operator di musola?
0: Entah kemana dia. Sama Fari di Camplas, cerah dan habis nyuci pakaian sama mandi asik. Pagi Ui. Bandung, mau request lagunya Anang featuring Krisdayanti yang tak pernah menyesal, tak pernah menyesal, tapi tak begini.
3: Gak gitu.
0: Gak ya, kalau gak yang NSYNC, bye bye bye. Siap Fari, lagunya OTW.
3: Siap Fari.
0: Oke Fari, siapa lagi nih?
3: Terus ada juga MBG.
0: Kok MBG?
3: Mas Bams di Gatsu. Oh, MBG Mas Bams Gatsu.
0: Iya bener. MBG Mas Bam Gemoy. Ya. Ayo.
1: MBG Mas Bams Galau.
0: Ah, bener.
3: MBG Mas Bambang Gadun.
0: Dia belum. Mas Bambang itu nanti kan belum.
3: Kan namanya udah kayak Bambang itu kan, oh, iya. Kayak Gadens banget
0: okay,
3: namanya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum. Pagi Bandung Om Awong, Tedisha, Bung Jojo, Vian. Gak ada Vian. Doanya sehat dan selalu diberi kemudahan menjemput rezekinya. Amin ya Allah. Requestnya Puncak Asmara Ryan Pono featuring Saikoji. Salamnya buat all crew Fox. Yep. Mang Johan, Tasik, Fahri, Kang Eko, Hatunuhun. Mau tanya sangat-sangat travel size. Masih promo beli 2 gratis 1. Udah mau habis nih, tinggal 1 botol lagi.
1: Promonya Kang.
3: Udah, nah tapi udah, gini Kang Bembeng, nanti saya WA, saya punya 1 nih. Nah, lumayan lah. Beli aja sama Kang Bembeng.
0: Ya Kang Bembeng.
3: Saya lupa loh, ternyata saya punya, saya udah beli lagi.
0: Oh gitu.
3: Mau gak Kang Beng? Sok harganya sama aku, harga.
0: Harga, nah iya sok harus harga pasar sih. Nah. Kang Bembeng, Disa mau kasih kesempatan buat Kang Bembeng buat milikin travel size dari sangat-sangat plus 3 bakar.
3: Nguna.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: 91.7 FM.
4: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
5: Selang 3 tahun sejak merilis album Mini Endlessly, band trio ini kembali bersatu menuliskan karya-karya baru menuju album ketiga mereka. Dikepalai dengan single Sampai Kapan, The Overtunes memulai perjalanan di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas buat diri mereka sendiri. Ini dia, The Overtunes dengan

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Abang Fahri, ini lagunya udah kita puter, Bang Fahri.
0: Dia minta Fahri.
1: Fahri dong.
0: Oh iya iya iya.
1: Kemarin bilang, Om Awong, ada minum gak? Waduh.
0: Kenapa Fahri haus?
1: Haus. Langsung aku berikan jatah aku.
0: Jatah minum.
1: Air akuarium.
0: Kolam.
1: Nah, jatah aku minum kasih ke Fahri. Fahri ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih.
0: Sehat selalu ya Fahri. Kemarin Fahri kesini ya. Ada bintang tamu, ada artis.
1: Iya, terus Fahri kemarin juga kita tanya nih, Fahri sekarang kalau pakai minyak balur yang mana? Aku pakai Ultimate minyak sanga-sanga.
0: Keren.
1: Karena berhasiat melancarkan peredaran darah, nyeri sendi dan juga melegakan nafas. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto. Yang tidak ada gambar babenya berarti ulsap.
2: Palsu.
0: Palsu dong. Saya bingung tadi ulsap apa. Oh, palsu. Gitu. Ya, kita juga masih nanya sama kamu nih, teman Fox. Kalau
1: kita baru nanya, bukan asih.
0: Oh,
1: dari tadi belum.
0: Oh, belum.
1: Belum nanya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Karena biar kamu kerja.
0: Kalau punya ide buat bikin benda baru dari sampah daur ulang, kamu mau bikin apa?
1: Bisa Ardi Winata, dari sampah yang tidak kepake kamu akan bikin apa?
0: Baju.
1: Dari apa?
0: Dari daun.
1: Dari daun.
0: Biar kayak Jane.
1: Kayak Jane.
0: Kayak berasa di hutan.
1: Jane dan Tarzan.
0: Tarzan, tinggal nyari Tarzannya aja.
1: Yang normal kan Tarzannya kan.
0: Ini pengen yang normal aja sekarang, Pak.
1: Enggak yang Tarzan pakai double X gitu ya. Bajunya.
3: Motor-motor Supra itu.
1: Baju enggak ya, enggak ya, enggak ya.
0: Enggak dong.
1: Kayak tahu aja dia. Ya udah pernah lihat aja.
0: Belum.
1: Oke, itu berarti baju.
0: Baju dari daun kalau aku.
1: Jojo apa, Jo?
4: Sama baju juga.
1: Dari apa?
0: Dari apa?
4: Dari botol.
1: Dari botol.
4: Baju padel.
1: Bantu padel dari botol. Dari botol tutupnya atau dari keseluruhannya?
4: Keseluruhan.
0: Saya beli nanti, Jo, kalau kamu bikin
1: dari
0: itu.
1: Dari botol. Oke, oke.
0: Om Awong apa?
1: Kalau ide. Kalau apa namanya?
0: Bekas makanan sisa ya, baju enggak, ya, dari bubur.
1: Enggak. Kalau aku mau bikin ide, aku cuma mau bikin satu ide.
0: Apa tuh?
1: Ide bagus Oka.
0: Orang Bali ya.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Dalam KBBI, Besar Bahasa Indonesia, puncak asmara ini apa sebenarnya?
0: Puncak asmara
1: itu apa? Puncak asmara itu adalah menikah. Ya gak? Iya dong. Cerai. Kan dari asmara-asmara yang biasa, terus kemudian dari pacaran, lamaran, merit. Benar gak sih? Yeah. Puncak asmara.
0: Puncak asmara itu hohehehe.
1: Oh itu terakhir. Oh jadi kejawab, jadi hohehehe gitu. Iya, iya, sok apa? Dari KBBI, puncak asmara itu apa sebenarnya? Karena ambigu versinya Ong Irfan.
0: Kalo tidak namanya, terdaftar.
1: Karena yang namanya dalam puncak itu adalah kenikmatan luar biasa loh. Kita ke puncak, kita bisa menikmati pemandangan, kita bisa menikmati
0: puncak itu kan titik atau bagian yang paling tinggi teratas. Iya, asmara kan perasaan senang kepada lawan jenis atau kelamin.
1: Berarti
0: titik asmara, bagian oh
2: merit, puncak itu biasanya merilis.
1: Oh iya benar. Ya.
2: Merilis.
1: Puncak itu merilis, bukan puncak itu kampung Arab.
0: Puncak itu kampung Arab. Pas biasanya.
2: Puncak merilis pas itu kepenatan, merilis.
1: Iya ya sih. Itulah. Segala sesuatu kalau udah puncak itu keluar udah enak.
2: Betul.
1: Hal yang betul harus kita kasih sekali tahu spesial buat teman Fox.
0: Makanya
1: biar badan
0: biar
1: kamu
0: nikmat
1: okay
0: terus.
1: Itu
0: punya body soap dong.
1: Bener.
0: Kayak Awok Irfan. Wih, ngejajar body soapnya dari sanga-sanga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya kan? Ya, dipakai terus kan?
1: Pemberian.
0: Oh iya.
1: Kalau kantor ngasih tuh dipakai, jangan dijual lagi.
0: Membersihkan dan menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit sanga-sanga bener adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya.
1: Dan sekali lagi, yang asli itu ada gambar Babe Bambang Pranotonya.
0: Betul.
1: Dan ngomongin tentang masalah daur ulang. Di Swedia payung sebelum hujan.
0: Sedia.
1: Daur ulang sampah sangat maju dan efektif sehingga mereka sampai harus mengimpor sampah. Gila loh. Supaya pabrik pengolahan terus berjalan. Bagaimana enggak kekurangan sampah? 99% sampah di Swedia itu didaur ulang, digunakan kembali atas diubah atau diubah menjadi energi untuk melalui pembakaran. Sementara pabrik pengolahan harus tetap berjalan tuh. Pindah wae itu ke Swedianya.
0: Dan cuma ada 1% sampah yang dihasilkan penduduk Swedia yang sampai ke tempat pembuangan akhir ya. Sebanyak 50% dari sampah itu diolah jadi energi di Swedia, menghasilkan listrik buat 250.000 rumah dan pemanas 950.000 rumah di saat musim dingin. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Swedia harus mengimpor sampah dari negara lain termasuk negara-negara Eropa. Tuh,
1: sampah di sampah Indonesia aja lebih banyak. Kenapa nggak di
0: dari Indonesia aja nih?
1: Suka jadi numpuk tuh sampah.
0: Betul. Bener.
1: Pasar Ciwastra banyak.
0: Iya.
1: Kenapa dari Indonesia
0: sok
1: ya?
0: Lah, kita kasih-kasihin sampah ke sana.
2: Iya, kita bisnis baru gitu.
1: Iya, bisnis sampah
2: ekspor
1: aja.
2: Ekspor sampah.
0: Jualan sampah.
1: Lebih enak jualan sampah.
0: Sampah-sampah di Indonesia mah apa ya yang paling banyak ya?
1: Yang paling banyak MBG.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu

0: sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Fox News.
1: Wamenhaj ungkap dugaan penipuan 1,4 miliar rupiah modus dam dan badal haji. Dilansir dari Kompas.com, Wamenhaj RI Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkap dugaan penipuan bermodus pembayaran dam dan juga badal haji yang melibatkan oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU asal Jawa Barat. Dugaan penipuan tersebut disampaikan Dhanil saat melepas kepulangan jemaah haji kloter KN07 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Senin kemarin.
2: Menurut Dhanil, kasus itu diungkap oleh tim perlindungan jemaah PPIH bersama KJRI. Transaksi yang berhasil diungkap disebut mencapai sekitar 1,4 miliar dan Dhanil mengatakan dugaan penipuan tersebut melibatkan layanan badal haji untuk 140 orang. Setiap orang disebut dikenai tarif sekitar 10 juta. Menurut Dhanil, tarif tersebut tidak masuk akal jika dibandingkan dengan biaya haji dakhili untuk masyarakat setempat.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
4: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
3: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
6: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
7: Fox Radio.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Mia, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Kita masih di interval kedua.
0: Yes.
2: Ini interval terakhir kita. Bukan kedua, iya kedua sih.
0: Iya kedua terakhir.
2: Bisa ketiga ya. Kita masih tetap ngomongin sampah.
0: Oke, okay. Dan nanti juga ada bahas komentar. Dan kita juga ada kabar dari Pemkot Jambi yang menghadirkan inovasi baru.
2: Itu.
0: Nanti kira-kira apa ya? Jangan kemana-mana. Kita juga live TikTok udah ya.
3: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Beda ya kalau orang kangennya terbalaskan, ketawa,
0: nyanyi-nyanyi,
2: rela begadang.
1: Begadang.
2: Iya kan kalau orang kangen gitu.
0: Iya.
2: Teleponan sambil tidur tuh.
0: Sleep call.
1: Sleep note.
0: Kalau enggak teleponan, chattingan berarti chat apa? Sleep chat.
1: Enak banget sih namanya sleep chat. Gitu. Ya, tapi yang paling penting teman Fox, terima kasih banyak support kita terus. Karena kalau kita ngeri ya kalau di digital ngomong tentang masalah radio tuh ngeri banget. Jadi tadi ada yang ngirim ke kita kalau hanya 8,9% orang di Indonesia itu dengerin radio dan terbanyak itu masih di Jakarta.
0: Berapa Om tadi Om?
1: 8,9 kalau salah.
0: Bukan.
1: 9,8.
0: 9,48.
1: Iya, persen. Tapi kan kecil lah dari sekian ratus persen apapun yang ada di Indonesia dari
2: 280 juta.
1: Itu dari berbagai penduduk. Segi kehidupan gitu ya, aspek kerjaan. Itu radio 9,48% dan itu di Jakarta paling tinggi.
0: Karena mungkin di Jakarta masih banyak yang orang-orang di mobil, transportasi umum. Beda sama di ini ya.
1: Di Bandung. Di Bandung gitu. Berarti kaya semua.
0: Iya. Di ini mobil. Gen Z masih seneng dengerin radio enggak? Suka enggak?
1: Enggak. Dia kepaksa dengerin Fox
0: karena magang.
1: Karena magang dan hayang nilai absen alus. Namun orang mau berek waing tah. Gitu ya.
0: Ya, tapi aku sih selalu yakin bahwa radio itu tidak akan pernah mati. Contohnya yang nontonin kita juga selalu ada pagi-pagi, ya kan? Terus yang dengerin, yang masih sering posting, atau bahkan yang dengerin kita pun tapi nggak posting juga masih banyak di luar sana sebenarnya.
1: Kadang-kadang lebih banyak sih yang nggak dengerin kita nggak posting. Iya nggak ngedengerin kita,
0: iya betul.
1: Thank you, thank you very much.
0: Terima kasih pokoknya buat kamu yang masih selalu setia dengerin radio ya.
1: Tapi yang paling penting kita selalu ngingetin, sanga-sanga sabun kaliku-kaliku klasik ini spesial untuk kamu mengatasi panu, gatal-gatal, kutu air dan juga kutu loncat. Lain-lainnya tentang kulit. Jadi sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Itu dia ya. Jadi jangan lupa kamu mau minyak balurnya atau pakai sabunnya, apalagi body lotion, body balm, itu semuanya pakai sanga-sanga karena sekali lagi ini herbal dan sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Cakep.
0: Ya. Oke, kita bahas dulu komentar yang mana nih?
1: Kemarin ada banyak tuh yang kita kirim aja ya.
2: Iya.
1: Yang mana mau yang kepake knalpot atau yang itu?
0: Yang belum aja. Yang
1: knalpot aja lucu sih.
2: Atau boleh.
1: Atau ini yang Sarwenda udah.
0: Yang itu yang belum
1: yang
0: aja.
1: Dari Idoi Muli ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Idoi Muli salah.
0: Idoi Mulyadi.
1: Idoi Mulyadi. Ini salah setting knalpot. Jadi ini
0: teh. Jadi gimana?
1: Ada mobil khusus untuk apa ini di mana sih Jo? Kayaknya di luar negeri ya.
2: Kayaknya mah.
1: Kayak traktor gitu, Dis.
0: Oh, cuman iya.
1: Knalpotnya di depan. Di depannya dia ya.
0: Atau mehong atau jadi mukana kena.
1: Kok bisa salah setting lubang sih, Bang, itu?
0: Oh, jadi kamu kebayang ya mobil traktor tapi knalpotnya itu dari depan. Jadi asapnya tuh ngepul ke ke muka yang nyetir.
1: Harusnya
0: kan knalpot tuh di belakang.
1: Di depan juga bisa sebenarnya kalau traktor itu di depan.
0: Di depan. Oh, gitu.
1: Lebih ke atas.
0: Ini ya
1: pas,
0: kan?
1: Pas banget di depan supirnya. Menyala abangku tidak, tapi mengasap abangku iya.
0: Ini sampai @KDM_JawaBarat aja ikut komen ketawa.
1: Oh, iya?
0: Terus cumi darat bukan cumi nyangkut iya.
1: Oh ini namanya cumi darat.
0: Oh jadi hidung kan iya, kebayang makanya. Banget nak. Aduh, terus ada lagi yang bilang
1: ini varian vape rasa baru katanya.
0: Dari netizen lagi bilang the real senjata makan tuannya cerah.
1: Tapi benar sih ya, itu tuh sangat berbahaya sekali bisa meninggal karena keracunan gas pembakaran diesel. Diesel kan lebih pekat dibanding sama bensin.
0: Dan kamu tahu kan ini asapnya tuh asap yang hitam pekat gitu loh.
1: Ya cobain aja kalau misalnya kita berada di belakang truk gitu. Kalau enggak bis begitu.
0: Iya. Nah, ini kebayang kan di depan muka banget. Enggak apa-apa minum susu soda aja buat bersihin paru-parunya, soda api.
1: Netralisir. Tenang aja, Bang. Mungkin itu cara biar muka Abang tambah glowing. Glowing dari mana?
0: Terus bilang lumayan lah maskeran gratis, enggak perlu ke barbershop atau perawatan wajah maskulin.
1: Oke, okay, terus ada lagi kah?
0: Nasib paru-parunya gimana tuh katanya. Terus ireng, kamu sangat ireng. Terus ada juga abis itu di hidung keluar asap, muka hitam, wkwkwkwk. Yang aku
1: tapi Ini banyak banyak yang ngasih, terus tiba-tiba ngasih apa kayak foto gini Jo, apa namanya Jo?
0: Stiker ya, kayak gitu.
1: Stiker gitu. Apa? Mukanya Pak Bahli. Ya bingung, kesian banget ya. Tuh.
0: Tapi pertanyaan aku ya, kalau misalnya ngepul gini kan udah mau panas. Hmm. Ini kan siang-siang ya, panas, kena asap rokok. Eta korongnya kumaha?
1: Nah sih di pikiran korong. Pikiran korong sih apa? Nyegaring ya tuh kepanasan.
0: Garing yang hidung ya.
1: Nyegaring hidung. Bener eh korong panggang dah sini.
3: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: apa namanya, Saweria.
1: Apa tuh?
0: Udah ngasih
1: ikan, Om Henry ikan udah ngasih koi, ikan koi,
0: ikan
1: koi.
0: Paus, ikan paus.
1: Sekuntum mawar pink yang kau berikan kepadaku. Pink, mawar pink.
0: Oh, mawar
1: kan mawarnya
0: pink.
1: Warnanya pink. Oh. Terima kasih Om Henry udah ngasih mawar dan yang lainnya juga.
0: Salam buat Xiaomi.
1: Salam buat Xiaomi, okay, ada Hikmat,
0: Xiaomi,
1: Kang
0: Xiaomi.
1: Apuy, Xiaomi.
0: Show me the way.
1: Show me the meaning. Kang Apuy.
0: Terima kasih Kang,
1: Kang Ramdut ada juga. Terus siapa lagi tadi
0: teh? Tadi ada yang minta set 7 mah Kang Ramdut ya?
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada yang minta juga
1: Nabila
0: itu
1: Takia,
0: Nabila
1: Cegil.
0: Takia, terus Nugi teman baik siap.
1: Sebentar lagi mana
0: TW pokoknya.
1: Kita Kang tampung. Roy, nah ada Roy tadi. Roy yang nyuruh aku deketan terus ya ke kamera. Tuh.
0: Benar-benar terima kasih loh teman-teman, support kita terus. Jangan lupa untuk nge-request, jangan lupa juga untuk doain kita biar sehat-sehat selalu.
2: Amin.
0: Gitu biar tetap bisa nemenin semua aktivitas teman-teman. Tuh. Kita balik ke Jambi dulu. Jadi Jambi ini adalah air.
1: Jambu. Ah, salah.
0: Jadi Pekot Jambi,
1: Pemkot.
2: Maaf itu maaf.
1: Ini typo.
0: Siapa nih sok? Kurang ada M-nya enggak?
2: Kurang M ya.
0: Pemkot Jambi ini menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Lewat program ini masyarakat yang memilah sampah dari rumah ini bisa menukarkannya jadi tabungan emas sekaligus memberikan nilai ekonomi dari sampah yang selama ini dianggap tidak berguna. Bandung kenapa enggak mikir begini ya?
2: Iya betul.
0: Padahal kan apakah tabungannya enggak cuma emas tapi bisa tabungan umroh misalnya gitu kan ya?
2: Bisa, iya benar.
0: Ya kerja bareng aja sama travel umroh.
1: Tapi kan kita juga ada kan yang tabungan sampah di ini
0: banyak,
1: jadi
0: cuman tidak terlalu banyak, maksudnya sosialisasinya susah.
1: Iya, iya, iya, maksudnya enggak jalan ya jadinya.
0: Tapi, maksudnya gini, kita enggak nyalahin juga pemerintah ya. Pemkot udah bikin, tapi kok orang nyampainya lama gitu.
1: Ya,
0: harus ada
1: nah
0: penggerak, harus ada penggerak.
1: Benar. Dan Wali Kota Jambi, Bapak Maulana menjelaskan kalau sampah yang udah dipilah nantinya akan dinilai berdasarkan jenis dan jumlahnya. Hmm. Kemudian bisa dikonversi jadi gramasi saldo emas atau manfaat ekonomi lainnya. Program sekarang mengandalkan pengangkutan langsung dari rumah ke rumah melalui operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Nah ini sih mungkin ya yang harus kita apa ya galakin lagi gitu.
0: Ya tapi balik lagi sama masyarakatnya sendiri peduli apa enggak gitu. Atau gini aja dia setiap kecamatan, jadi camat terus kemudian kelurahan terus kemudian ke RT RW gitu ya, bilang sok kumpulin sampah yang non organik karena kan non organik yang ini kan kalau organik kan akan dibuang karena busuk dan segala macam, kumpulin di kantor RW yang misalnya dapat 10 kilo ke atas dapat McD, ditukar ku McD.
1: Iya buat makan.
0: Buat
1: gitu,
0: makan.
1: Iya.
2: Bener-bener.
1: Iya, iya, iya. Iya.
0: Kalau makan di Texas.
1: Iya. Iya.
0: Udah oke. Okay, gitu.
2: Gimana kalau kita calonkan Pak Irwan sebagai
1: camat.
2: Camat.
0: Enggak.
1: Pak camat jualan tomat.
0: Enggak.
1: Eta sahanu.
2: Kumat.
0: Tadi saya hampir mau depannya pakai B.
1: Keduanya U. Ketiganya C,
0: keempatnya A,
1: terakhirnya
0: NGA.

0: Neng, tosa minggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sangasanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong. Lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Jal, gangguan saraf pada area kaki bervariasi. Jadi tergantung pada jenis saraf yang terkena dan tingkat keparahan kerusakannya. Ini secara umum tuh penderita akan merasakan sensasi nggak wajar yang muncul secara bertahap satu-satu. Jadi bertahap atau tiba-tiba seperti kesemutan, mati rasa, kram, dan juga lain-lain.
2: Nah, pada kasus yang lebih lanjut, penderita mungkin mengalami atrofi otot, penyusutan massa otot karena kurangnya stimulasi saraf, perubahan tekstur kulit, atau hilangnya rambut di area kaki juga. Bisa jadi tanda gangguan aliran saraf dan sirkulasi deteksi dini terhadap gejala-gejala tadi ini sangat krusial buat mencegah komplikasi fungsional yang lebih berat.
1: Selain itu, teman Fox, untuk meringankan gangguan saraf, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini sama sekali tanpa efek samping.
2: Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio, dan Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan,

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum.

0: Fox News. Fox News.
1: Tarif terancam naik hingga 18%. RI lobby Amerika Serikat beri pengecualian, dilansir dari CNNIndonesia.com. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan Indonesia bakal dikenakan tarif dagang oleh Amerika Serikat hingga 18%. Namun pemerintah akan bernegosiasi agar sejumlah komoditas bisa dikecualikan terhadap tarif tersebut. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susi Wijoyono Mugiarso menyampaikan posisi Indonesia cukup menguntungkan berdasarkan laporan awal.
2: Ia menyebut Indonesia sendiri masuk ke dalam kelompok prioritas dari 60 negara yang termasuk daftar investigasi dagang Section 301 oleh Gedung Putih. Indonesia saat ini dikenakan tarif sementara sebesar 10% hingga 24 Juli 2026 dan setelahnya tarif baru akan diberlakukan secara bertahap. Susi Wijoyono mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk membebaskan tarif dagang AS tersebut terhadap sejumlah komoditas seperti furniture, alas kaki, dan juga tekstil.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio on TikTok. Fox Radio nggak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
0: Fox Radio.

0: jadi cewek yang lemah.
1: Kalau cukup rupiah aja yang lemah.
0: Sekarang banyak disia-siakan, banyak disakitin. Kenapa sih? Cuman ngomong gini, kayaknya kita udah gak bisa jalan lagi. Please.
2: Udah gitu aja.
1: Kenapa? Tapi gak bisa om, enggak. Cewek itu kan pakai perasaannya, iya, lebih dibanding cowok.
0: Tapi kalau cewek mendahulukan perasaan itu, dia menyingkirkan rasa sakitnya, itu akan jadi bulian teman-temannya. Lu katanya curhat sama gua, lu sering disakiti tapi tetap bertahan. Sip. Sorry-nya.
1: Gimana sorry-nya? Sorry-nya. Gitu ya.
0: Udah, mau cowok cewek juga gitu.
1: Udahnya gimana? Udah.
0: Udah mulai kayak
1: takut nih, ya. Jo, lama-lama ke jomblo. Jomblonya lama dia. Takut saya.
0: Saya kan enggak jomblo. Saya menjalani kehidupan. Cuman masih sendiri.
1: Iya. Kalau saya curiga Pak Wong, Pak Irwan.
0: Kenapa?
1: Ya saya takut aja.
0: Enggak apa-apa. Jadi gitu kenapa sih? Why? Does the sun go on shining?
1: Wais, apa itu artinya?
0: Lagu. Kenapa kalau misalnya bilang, gue tuh kenapa sih disakitin banget sama lu, gini bla bla, cerita sama temannya, tapi tetap bertahan. Hai, please.
1: Ada seliat nih teman Pong tadi, please ya, aduh. Please.
0: Udah, kenapa cowok juga gitu? Iya ada. Gue sayang. Iya, lu kalau sayang, lu akan menikmati.
1: Yeah.
0: Tapi ketika lu tidak sayang, maksudnya lu masih sayang tapi tidak menikmati karena mungkin ya apa ya, beda aja gitu. Udah beda ke depannya tapi tetap bertahan kan susah.
1: Yeah. Gitu. Ya buat cewek mah ya, justru semakin disakitin semakin susah untuk dilupain.
0: Maksudnya ceweknya ngelupain cowoknya gitu?
1: Iya.
0: Kalau gitu berarti kita harus sakitin cewek terus. Betul.
1: Jangan juga.
0: Semakin ceweknya disakitin dia semakin nggak bisa ngelupain cowok.
1: Iya.
0: Gitu, makanya aku tuh nggak pernah suka sama cowok.
1: Eh, gitu. Suka aja sama apa tuh?
0: Kenapa?
1: Suka aja yang sama yang apa?
0: Ya Sorabi lah.
1: Oh. Sorabi
0: enak sih. Ya. Nyari. Eh tapi ngomongin apa?
1: Iya apa ngomongin apa? Enggak, tadi aku mau tahu itu Jo yang hati-hati tuh yang di Karawang. Saya takutnya.
3: Oh iya Karawang itu.
1: Pak Irwan nanti di situ digerebek.
0: Kan aku IO-nya. Udah pokoknya gini.
1: Apa?
0: Pokoknya kalau jadi orang jangan sombong. Masa tetangga aku sombong banget.
1: Kenapa emang?
0: Dia jemur kasur di luar. Masa coba. Belagu amat kan.
1: Emang itu mau jemur.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox, Ijan Mandagi. Seperti biasa ya, kalau pagi-pagi gini terlihat suara Ijan kurang semangat. Bukan berarti Ijan gak semangat ya. Ijan ini semangat karena karakternya aja kayak gini gitu. Tapi kalau pengen buat Ijan lebih semangat lagi, kamu gabung, kamu request biar bisa bareng aku, oke?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu.
1: Fox Radio.
0: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga Sian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 ml, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: Radio Mojang Pada Pembox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman box. Ijen Mandagi di Select Indonesia ya. Kok serak gini suaranya?
1: Bentar.
0: Nah, udah normal kembali. Langsung aja kamu request ya. 08-1224-7749-17. Nah, kan kalau misalnya kamu request tuh gak usah pakai imbalan kan ya. Imbalannya tuh kamu cuman imbalannya tuh dikasih sama Ijen lagu Indonesia favorit kamu, plus kamu bisa salam-salam. Tapi kalau kamu mau imbalan boleh. Kamu imbalan mau ke Jepang gak? Nah, jadi kedutaan besar Jepang di Jakarta menyebut masyarakat Jepang kini menilai pekerja Indonesia sebagai sosok yang rajin, jujur, dan baik hati. Wah, hebat ya. Dan hal itu disampaikan Miyochin Mitsuru yang melihat jumlah pekerja Indonesia di Jepang meningkat pesat hingga sekitar 180 ribu orang. Oke, okay. Nah, baguslah, itu pembuktian banget. Di antara orang Jepang yang disiplin, kita bisa ngebuktiin kalau kita tuh bisa rajin, jujur, dan baik hati. Tapi gak ada disiplinnya ya. Gak apa-apa lah ya, itu bakalan menyusul. Dan dia juga menyebut penerimaan terhadap pekerja di Indonesia terus membesar, termasuk di wilayah pedesaan di Jepang. Nah, ini yang menariknya ya. Para pekerja Indonesia di sana dilaporkan dapat memperoleh gaji sekitar 25 juta hingga 55 juta per bulan. Kamu gimana? Pengen gak untuk berangkat ke Jepang? Kalau Ijen ingin sih berangkat ke Jepang dapat gaji segitu ya. Tapi yang Ijen pikirin sekarang, teman Fox, apa coba? Berangkatnya gimana? Gak ada modal.

0: Fox News.
1: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi tingkat berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Santoso berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Heri Santoso dijatuhkan sanksi berat setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik. Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman untuk menyampaikan salinan putusan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap sesuai aturan perundang-undangan. Selain itu, Majelis meminta salinan putusan juga dikirim kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR, untuk segera melakukan pengisian anggota baru, dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Halo wargi Kanya'ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Gimana lagu-lagu kamu udah jangan puterin kan teman Fox ya? Siapin aja, siap-siap aja buat kamu dengerin lagu-lagu yang pastinya keren-keren di Selekta Indonesia. Karena lagu Indonesia tuh jujur, sekarang-sekarang tuh keren banget, bahkan bisa nyaingin lagu-lagu dari luar. Kita harus bangga dong, kayak Ijen bangga ditemenin kamu terus teman Fox, Gombals.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

From your feel good station, Ijen Mendagi Select Indonesia teman Fox. Saatnya Ijen baca WhatsApp yang masuk di 08 1224 774 9178. Panjang, oi, asik, keren. Ini ada Kak Zulia. Kata Kak Zulia, selamat pagi Kak Ijen Select Indonesia. Boleh request Angie Carvalho, udah Ijen puterin ya. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kambam, Seraden Ma, Kambengs. Selamat pagi Ijen. Kenapa suaranya lagi serak? Katanya doanya sehat selalu, thank you. Jangan dimudahkan dan lancar rezekinya, siap-siap berangkat kerja. Mau request Noah ya, Peter Pan, cobalah mengerti, udah Ijen puterin. Atunun, sami-sami, saya sehat ya Kang Mets ya. Kamelia Putri, pengen lagunya Takkan Terulang, gitu juga Kak Galuh seperti biasa, Sabrina Leaner. Johan, Kak Johan, pagi. Kak Ijen, saya Ibu Elin, istrinya Kang Johan. Oh Ibu, remuk. Udah, Julia Carvalho, Caparlo ya. Carvalho, ya. Salamnya ke teman Fox Radio Bandung seperti Tenani Apoy, utama yang lagi siaran, sehat selalu. Sama-sama. Tenani, hai. Pagi Kak Ijen. Tenani di Cicahem. Pengen request lagunya ini ya. Matahariku dari Agnes Monica. Salamnya untuk Karos, Apoy, Chandra, Johan, Dedeng dan semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Dan untuk Kak Ijen, sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Sama-sama. Kak Dadang pengen lagu Sendal Jepit, udah Ijen puterin ya. Bener-bener old school banget, keren. Kalau Fahri, pengen lagunya Chris Patik, Kejujuran Hati, udah Ijen puterin. Kalau Kak Tiara, katanya pengen lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Wow, udah Ijen puterin ya, teman Fox. Sampai pusing muter-muterin, gak pusing lah kalau buat kamu. By the way, sekarang hari Selasa kan ya, masih jauh ke weekend. Rencana kamu ada yang udah berhasil sesuai dengan apa yang kamu pengenin atau belum? Kalau misal belum, berusaha terus teman Fox, bakalan indah akhirnya, asli.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio on TikTok. Fox Radio gak cuma didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
3: Setelah berhasil jadi pemenang di ajang Indonesian Idol Season 14, Selena Grace resmi memasuki industri musik Indonesia lewat lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Melalui lirik yang lugas dan emosional, Selena berhasil menyampaikan rasa frustasi seseorang yang terus kembali jatuh kepada ia yang gak berhenti menyakitinya. Bukan tentang berharap sang kekasih berubah, lagu ini justru jadi bentuk penyadaran diri atas hubungan yang dijalani. Ini dia, Selena Grace x Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Hormon stres adalah sekelompok hormon dalam tubuh yang berperan penting dalam membantu kamu menghadapi tekanan atau situasi menantang. Hormon ini bekerja dengan mengirimkan sinyal ke otak supaya tubuh tetap waspada, meningkatkan energi, dan siap merespon kondisi tertentu baik secara fisik maupun emosional. Saat kadarnya normal, hormon stres ngebantu kamu tetap fokus dan waspada. Tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dan berlangsung lama, hormon ini nggak cuma memicu gangguan mental, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan fisik seperti hipertensi, sindrom metabolik, sampai meningkatkan resiko kanker. Selain itu, untuk meredakan stres, kamu bisa balur dan hirup aroma dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Mia Farma, Centurica 24, juga di Fox Radio Network. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: Fox News. Fox News.
1: Proses evakuasi dramatis terjadi di Dukuh Tenggang, Kerajaan Desa Ngerubit, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada Senin kemarin, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Abimanyu berhasil diselamatkan setelah terperosok ke dalam sumur tuas dalam 25 meter yang berada di dalam rumahnya. Remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ditemukan terjebak di dasar sumur berdiameter sempit. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo, Pemadam Kebakaran, TNI Polri, Tenaga Kesehatan, serta relawan setempat berjibaku selama 1,5 jam. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
3: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
4: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
5: Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
6: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
5: Ya udah deh, aku main HP aja.
7: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
6: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
8: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

Teman Vox, buat kamu yang suka belanja, nyadar gak sih kalau kadang kita belanja, kita lupa waktu. Masuk siang, terus keluar-keluar udah gak ada matahari alias maghrib atau malam. Bener ya, ternyata ada ininya, ada strateginya dari supermarket tuh. Dimana hampir seluruh supermarket besar sengaja dibangun tanpa jendela agar konsumen kehilangan orientasi waktu dan berbelanja lebih lama.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Neng, tos samingon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong kap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar. Ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara. Karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
0: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 91.7

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Parkir sini aja deh, bentar ini.
3: Duduk, siapa tuh? Siapa ya?
4: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
5: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB.
3: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak kita minta untuk dicabut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
5: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
6: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut, mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
5: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
4: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
7: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
2: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKB. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali dana dicairkan melalui virtual akun kita.
7: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
8: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
9: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
10: Ya, berhenti produksi kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi nggak untung lah gitu, jadi rugi.
9: akibat penghentian produksi sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunikasi yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
11: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk pada ranah radio ini.
4: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang, Aib Syaipuloh, menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
12: Bupati Aib Saipulo, Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
13: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak kita minta untuk dicabut.
12: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata, menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
14: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya, resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
12: Manajer Operasional Theater Night Mart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan, pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
15: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun dan kita pun juga kedepannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
4: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
16: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
17: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Fox Radio Bandung.
19: Voice of Sanga-Sanga.
18: Sing ada lawan. Sing ada.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu, kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal, atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kreatif Bandung momentum dimulainya rangkaian Bulan Belanja Bandung 2026. Disdik Kota Bandung buka deks layanan terpadu SPMB. Kerjasama PLTS Legok Nangka wujudkan aglomerasi Bandung Raya yang bersih. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Bulan Belanja Bandung 2026 resmi dimulai dengan pembukaan Pasar Kreatif Bandung sebagai titik awal rangkaian festival belanja yang digagas pemerintah Kota Bandung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Bandung sebagai destinasi wisata belanja. Saat membuka Pasar Kreatif Bandung pada Senin 8 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Bulan Belanja Bandung merupakan strategi jangka panjang untuk menggerakkan sektor perdagangan dan pariwisata. Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak Juni hingga Agustus menghadirkan berbagai festival belanja untuk menggerakkan roda ekonomi. Farhan optimis kebangkitan sektor pariwisata Kota Bandung seiring rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan kesiapan produk dan pengalaman belanja yang menarik bagi wisatawan. Oleh karena itu, berbagai produk kreatif yang ditawarkan tidak hanya harus berkualitas, tapi juga mampu menstimulasi rasa dan pikiran konsumen.
1: Inilah yang harus menjadi salah satu kekuatan kreativitas para wirausahawan di Kota Bandung. Ini yang membuat kita berbeda dengan kota-kota lain. Kota Bandung ini harus menjadi kota yang secara alam, secara masyarakat, secara komunitas memicu dan menstimulasi orang-orang kreatif. Dan hasil karya kreativitas itulah yang akan membuat para konsumen mau berbelanja di Kota Bandung.
0: Dinas Pendidikan Kota Bandung membuka Deks Layanan Terpadu Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027 untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala pendaftaran sekolah yang dihadirkan pada satu lokasi layanan. Layanan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial untuk mempercepat penyelesaian persoalan administrasi yang seringkali dihadapi calon peserta didik dan orang tua. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edi Suparyoto, mengatakan pada SPMB tahun ini, sejumlah dokumen utama harus disiapkan, antara lain kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu tanda penduduk orang tua. Melalui layanan terpadu tersebut, warga yang mengalami kendala administrasi dapat langsung memperoleh bantuan tanpa harus mendatangi beberapa kantor secara terpisah. Selain membantu penyelesaian dokumen, Dinas Pendidikan juga menyediakan pendampingan terkait pemilihan sekolah, pemahaman jalur penerimaan, hingga mekanisme seleksi yang sesuai dengan kondisi masing-masing calon peserta didik. Deks layanan terpadu beroperasi sejak 11 Mei 2026 dan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang atau hingga seluruh tahapan pendaftaran selesai dilaksanakan.
2: Di pendataan itu kan harus di-upload persyaratan-persyaratan baik umum maupun khusus. Di sini kami bekerjasama dengan Disdukcapil dan juga Dinsos serta Disdik memberikan layanan terintegrasi atau layanan terpadu. Ini untuk memudahkan bagi masyarakat yang ketika pendataan atau pendaftaran mengalami kendala dari beberapa dokumen yang harus disiapkan.
0: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan PT Jabar Environmental Solution menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional Legok Nangka. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap dengan kerjasama ini bisa mewujudkan lingkungan bersih yang dimulai dari kawasan aglomerasi Bandung Raya, termasuk Kabupaten Bandung hingga seluruh Jawa Barat nantinya harus bersih. Proyek pengelolaan sampah yang mencakup area kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas hingga 2.131 ton per hari menjadi proyek KPBU pertama yang dijamin PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero atau PT PII pada sektor persampahan. PT PII merupakan badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan penjaminan untuk proyek pembangunan infrastruktur nasional.
3: Bangkit listrik tenaga sampah itu bahasa yang mudah. Di Jawa Barat, di Lebak Nangka, yang mendapat investasi dari perusahaan dari Jepang. Nama perusahaannya Sumitomo dan konsorsium namanya PT JES ya, dan didukung oleh Kementerian Keuangan melalui PT PII. Semoga terwujudlah Bandung bersih, Bandung Barat bersih, Kabupaten Bandung bersih, Cimahi bersih, nanti Sumedang bersih, nanti seluruh Jawa Barat harus bersih. Nanti Jawa Baratnya bisa cepat, kita bertanggung jawab terhadap keamanannya, keselamatannya, dan kenyamanannya. Jadi nanti dimonitoring perjalanannya, jangan sampai ada orang mobil truk masuk harus bayar Rp50.000, nggak boleh. Jawa Barat, biar semuanya orang bisa kerja.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Tiga lembaga sepakat untuk menuntaskan tiga persoalan di bidang kesehatan di Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan ketiga masalah tersebut adalah kematian bayi yang baru lahir, kematian ibu saat melahirkan, dan stunting. Adapun ketiga lembaga tersebut adalah mereka yang bergerak di bidang nutrisi, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Vini menyebut ketiga masalah tersebut harus dihadapi dengan prinsip standar pelayanan minimum atau SPM.
5: Hari ini bergabung antara Pesagi, ASNI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam upaya untuk menyelesaikan Jawa Barat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui penanganan masalah gizi untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga tidak boleh ada lagi stunting baru. Untuk itu kami semua berkomitmen untuk siap melayani SPM 100%.
0: Polisi menangkap seorang pria berinisial D, usia 26 tahun, yang kedapatan memiliki senjata api rakitan beserta sejumlah peluru tanpa izin. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton, mengatakan terbongkarnya kasus tersebut bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat keras terbatas yang dilakukan pelaku. Namun saat dilakukan penggerebegan di rumah kontrakan tersangka di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan dan 17 butir peluru kaliber 9 mm. Meski tersangka mengaku menyimpan senjata api tersebut untuk jaga diri, polisi masih mendalami kemungkinan senjata tersebut pernah digunakan dalam tindak kriminal lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya, Polsek Buah Batu Bandung juga mengamankan seorang pria berinisial MR dengan kasus serupa karena kedapatan memiliki 10 pucuk senjata api rakitan.
6: Untuk pelaku di sini inisial D, umur 26 tahun, dan barang bukti yang diamankan adalah 2 pucuk senjata api rakitan dan 17 butir peluru kaliber 9 mm. Kemudian di sini motif pelaku, alasan dia memiliki senjata api rakitan ini untuk jaga-jaga diri. Kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah yang diamankan ini ada kaitan dengan beberapa tindak pidana yang terjadi di wilayah Kota Bandung ataupun wilayah sekitar.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada 2 penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin TikTok Liverpool di Pendopo, Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Fox Radio Bandung.
9: Voice of Sanga-Sanga.
8: Sing ada lawan. Sing ada.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
2: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
1: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
2: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, penyawat, degeneratif lainna.
1: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
2: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
3: Tetap semangat dan berusaha.
4: Mantap.
2: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Tarik Ulur jadi kelanjutan emosional dari warna musik yang mulai diperlihatkan Mario lewat Salah Kaprah. Kali ini Mario mengangkat fase ketika seseorang mulai lelah terus mengejar hubungan yang gak punya arah jelas. Lagu ini menggambarkan situasi yang sering terjadi di era sekarang. Ketika komunikasi berjalan intens, rasa tumbuh semakin dalam, tapi status hubungan terus menggantung tanpa kepastian. Ini dia, Mario G. Clau dengan Tarik Ulur.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.fox.com.

0: dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good back again, Pepi Trevi. Teman Fox, main kamu diseru senja ya. Hari ini panas banget deh. Perih gitu kena tangan tuh. Tapi gak apa-apa lah, kalau yang lagi jemur baju mah kering bajunya ya, aman semuanya nih. Kita ada apa aja seru senja hari ini?
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Ahai. Feel good.

Maestro FM Fox Radio and you feel good menghujam jantungku. Kami from Tompi teman Fox ya. Ini kita mau ngomongin soal Indonesia dan juga Swiss ya. Ada yang pernah punya impian kerja di luar negeri gitu ya, atau sedang mencoba ingin mencari pekerjaan di luar negeri gitu ya. Ternyata nih Indonesia barengan sama Swiss lagi buka hubungan bilateral teman Fox. Jadi ada kesempatan nih buat kamu yang pengen bekerja di luar negeri, ada harapan ya. Dulu aku pernah sih ditawarin kerja di Kanada, cuman kayak waktu itu baru awal-awal nikah, jadinya anak gue tuh masih baru lahir. Kasian kalau gue tinggal gitu. Tapi sekarang kenapa gue gak ngambil waktu itu. Jadi buat teman Fox kalau pengen banget gitu ya kerja di luar negeri, ada program namanya Young Professionals. Jadi program ini memungkinkan warga Indonesia usia 18 sampai dengan 35 tahun buat kerja secara legal di Swiss sambil nambah pengalaman kerja internasional selama 18 bulan doang sih. Menariknya lagi nih, dari negara-negara Asia Tenggara cuma Indonesia dan juga Filipina yang dapat kesempatan untuk ikut program ini. Kesempatan ini tentunya bisa jadi jalan buat para profesional muda Indonesia untuk mengembangkan keterampilannya, kemudian juga memperluas jaringan internasional sekaligus menambah pengalaman kerja di lingkungan global. Selain itu nih, pengalaman ini juga bisa jadi nilai tambah buat karir di masa depan ya. Tapi tentunya ada tantangan yang harus disiapin ya, mulai dari kemampuan bahasa tentunya, kemudian adaptasi budaya sampai kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di Swiss teman Fox ya. Kalau yang lebih tahu itu Swiss banyak sih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja dari luar Indonesia. Kenapa yang dipilih adalah Indonesia dan juga Filipina? Karena setahuku dari teman-temanku yang kerja di luar, hanya orang Indonesia dan orang Filipina yang katanya gampang diatur, terus juga nggak ribet, nggak neko-neko, katanya sih gitu ya. Buat yang kau pernah kerja di luar negeri atau dapat cerita yang sama, katanya sih gitu. That's why dipilihnya Indonesia dan juga Filipina. Ini ada lagu Tere diminta sama Bang Fahri. Aku patut membenci dia, cenah. Aduh, benci sama siapa, Bang?

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi dong, karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Mixer FM Fox Radio and you feel good. This is You Me Song coming from One of These. Lagu lama yang enak banget masih didengerin di era sekarang ya. Buat kamu yang orang tuanya, keluarga, saudara yang lagi pergi haji gitu ya, berangkatnya pasti dari Soekarno-Hatta ya. Sekarang ada kabar gembira, Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati ini resmi melayani penerbangan jamaah haji dan juga umroh ya. Adanya layanan ini bisa bikin dampak positif terutama bagi masyarakat di wilayah timur dan juga selatan Jawa Barat, teman Fox. Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat ini Yomanius Untung menyebut akses menuju Kertajati dinilai lebih praktis dibanding harus berangkat dari bandara lain. Bukan cuma mempermudah jamaah, harapannya layanan ini juga bisa mengoptimalin pemanfaatan Bandara Kertajati itu sendiri. Bahkan DPRD Jawa Barat ini mendorong agar ada regulasi yang lebih kuat supaya keberangkatan haji dan juga umroh melalui Kertajati bisa dimanfaatkan secara maksimal di sepanjang tahunnya, teman Fox ya. Terakhir tuh berarti tahun lalu aku ke Kertajati itu ke Bali ya. Emang agak PR sih, karena harus pakai travel dulu atau pakai Damri dulu gitu ya. Karena kan domestik sebenarnya kalau dulu waktu masih ada di Husein sih nggak apple to apple ya jadinya, karena satu daerah. Kalau untuk yang haji sih atau keberangkatan ke luar negeri kayaknya memang kayaknya lebih oke sih, dan kayaknya mumpuni juga kok buat Bandara Kertajati, karena terakhir kesana tuh memang agak-agak sepi ya bandaranya. Mudah-mudahan dengan adanya layanan untuk haji dan juga umroh lebih merata lagi gitu ya, penerbangan-penerbangannya, dan makin maju Jawa Baratnya gitu ya. This is Lani, XXL, special for you, miss you.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM, Fox Radio.
1: Meskipun demam umumnya merupakan tanda pasif dari pertahanan tubuh ya, demam ini sangat tinggi atau berkepanjangan bisa menimbulkan resiko kesehatan serius ya. Penting buat memahami nih perbedaan antara demam biasa dan juga demam tinggi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Demam yang tinggi ini terutama mencapai 41 derajat ya, bisa menyebabkan kerusakan sel dan juga jaringan. Kondisi ini bisa berujung pada kegagalan organ vital seperti ginjal ataupun hati. Kerusakan ini bisa bersifat permanen atau tidak ditangani kalau tidak ditangani dengan cepat dan juga tepat. Selain itu, butuh penanganan bantuan medis untuk mengurangi demam dan juga baiknya setiap hari nih balur nih badannya dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping ya, jadi Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga ada di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus nih teman Fox ya. Kalau yang pernah tahu kutus-kutus, nah sekarang bertransformasi jadi sangat-sangat namanya. Rasikan Bambang Pranoto masih sama kayak kutus-kutus dulu. Untuk info lebih lanjut, klik aja di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan juga Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1,2 km di atas puncak pada Selasa siang. Menurut BMKG, dan ini adalah kolom abu teramati berawan putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Gunung Semeru tercatat mengalami erupsi sebanyak 10 kali pada Selasa sejak pukul 04.43 hingga 12.47 WIB dengan ketinggian letusan teramati 600 meter hingga 120 meter di atas puncak. Berita selengkapnya antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: 91.7 FM. Feel good.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good masih di Fox Radio Bandung bareng Pepe Trevi di Seru Senja teman Fox. Kalau mau kalian gabung nih seru-seruan di live-nya TikTok dari Fox Radio boleh ya. Adalah kira-kira 10 menitan lagi beres. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol, mau cerita-cerita, mau request juga gak apa-apa sih. Boleh ya. Ini ada kabar dari Indonesia teman Fox. Ini ada satu lagu, bukan satu lagu ya, dia band sebenarnya. Jadi album Menari dengan Bayangan milik Hindia resmi menembus angka 2,5 miliar streamer di Spotify. Capaian ini jadiin album tersebut sebagai album berbahasa Indonesia yang paling banyak diputer selama ada sejarah di Spotify. Album yang dirilis tahun 2019 ini dikenal lewat lagu seperti Secukupnya, Rumah ke Rumah, Evaluasi. Sampai sekarang nih lagu-lagu di album ini masih sering diputer dan juga terus nemenin pendengar baru dari berbagai generasi. Banyak yang bilang liriknya yang jujur dan juga dekat dengan sama kehidupan sehari-hari jadi alasannya kenapa album ini masih relevan sampai sekarang. 6 tahun setelah dirilis ya, Menari dengan Bayangan masih nunjukin kalau karya musisi Indonesia punya daya tarik yang kuat dan bisa terus dinikmati dalam waktu yang lama teman Fox ya. Jadi ya begitulah kurang lebih. Jadi masih dapat tempat ternyata lagu-lagu ini ya. Silakan, terserah suara lo mau jelek, cari aja suara lo. 91.7 FM. Feel good.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
2: Fox Radio Bandung.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel you. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin terus dari jam 4 ya. Ketemu lagi berarti besok di hari Rabunya kamu. Sehat-sehat selalu ya. Udara lagi gak bagus nih, gara-gara ada angin dari Australia bikin udaranya di Bandung jadi dingin banget gitu. Thank you Jojo Producer. Terima kasih juga buat Mang Tian. Thank you buat Dira. Thank you buat Muti juga. Andre Kemir, musiknya program director. Udah mau azan maghrib nih untuk daerah-daerah sekitarnya ya. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Nikmati sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan gak seimbang. Ia sadar kalau dirinya sering diabaikan, cuma dicari saat dibutuhkan, bahkan gak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Tapi ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar buat dilepaskan. Ini dia Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya.
2: Mungkin benar kata mereka.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan.

0: serangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Siapa nih dia yang waktu istirahatnya banyak menghela nafas panjang? Mendingan berbagi cerita tentang apa sih yang bikin kamu berat hari ini barengan sama Raden Citra di Foxnet Show sampai 2 jam ke depan. Tentunya sampai jam 9 Citra bakal ngeplay juga lagu-lagu yang asik buat kamu. So stay tune di Foxnet Show.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Hai, selamat hari Selasa tahun Fox. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Raden Citra seperti biasa menemani kamu di Fox Night Show. Aduh, kenapa nih suara agak nyangkut nih ya tenggorokan. Dan mudah-mudahan kamu teman-teman Fox yang lagi dengerin Raden Citra selalu sehat ya. Amin, amin, amin, amin. By the way, hari ini Raden Citra agak berat hati dan agak nyesek ya ngelihat harga-harga naik, yang biasanya belanja cuma 100 atau 200 ribu, sekarang naiknya sampai 2-3 kali lipat. Sesek dada ini, tapi untuk selalu sedia sangat-sangat ultimate yang bisa meredakan rasa sesak di dada Tawan Fox ya. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Dan kalau misalkan kamu lagi ngerasa berat hati juga sama kayak Raden Citra hari ini tentang apapun itu, kamu boleh cerita barengan sama Raden Citra di 08122 4774917, atau lewat Instagram kita di @foxradio, dan juga boleh lewat live TikToknya nanti di jam 8-9 di Fox Radio Bandung. Sekarang Citra puterin dulu nih lagunya dari Soundwave dengan Salah, dilanjut lagi sama lagunya di Mansyah Laitupah, Untuk Apa di Fox Night.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. 91.7 FM.

Kids Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Perunggu dengan Kalibata 2012 direquest sama Fahrial Hardiaman. Fahri-Fahri dan juga teman-teman Fox yang lainnya yang mungkin sekarang lagi ngerasa berat hati, kira-kira apa sih yang bikin kamu berat? Apa yang lagi kamu pikirin? Kalau misalkan ini ada anonim yang cerita tentang masalah mahasiswanya. Kemahasiswaan di semester akhir ini ternyata cukup bikin stres ya, karena banyak tugas, terus udah gitu ada sesi magang, belum lagi harus nyari sampingan maksudnya apa sih? Sampingan buat nyari uang saku katanya. Jadi pusing banget dah. Kalau misalkan yang dewasa pasti pusing dengan masalah ekonomi ya, yang belakangan lagi aduh kumaha deui gitu ya, nyari yang dari mana lagi gitu. Karena dolar naik ternyata berimbas ke semuanya. Harga plastik naik, harga barang pokok naik, harga elektronik naik, harga oli naik, termasuk berat badan juga naik.

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu aslima buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto Babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Begal, begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
5: Feel good.

0: Fox News.
1: Aturan baru BPJS Kesehatan untuk pasien kontrol mulai Juni 2026. BPJS Kesehatan resmi menerapkan aturan baru layanan kontrol mulai per bulan Juni. Per 1 Juni 2026, pasien kini wajib datang tepat sesuai tanggal yang tertera pada surat kontrol dan tidak boleh mendahului. Bersumber dari portal Informasi Indonesia, pasien yang datang lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan tidak akan mendapat layanan kontrol, dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan yang menjalani kontrol rutin di fasilitas kesehatan. Namun demikian, iuran BPJS Kesehatan tidak naik. Untuk peserta mandiri, iuran yang berlaku saat ini adalah kelas 1 Rp150.000 per bulan, kelas 2 Rp100.000 per bulan, kelas 3 Rp35.000 per bulan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Jam terakhir di Foxnet Show masih berbagi cerita tentang apa sih yang bikin kamu berat hati, teman Fox. Kalau tadi kita ngomongin tentang berat hatinya anak kuliahan, sekarang kita ngobrolin berat hatinya orang dewasa. Aduh, banyak banget, apalagi kalau misalkan kamu sandwich generation. Perbanyak sabar ya, tulang punggung keluarga.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Radio Bandung Feel Good barengan Raden Citra di Fox Night Show di jam terakhirnya. Teman Fox, mau diputerin lagu apa lagi? Tinggal kamu request aja di 08122 4774917 atau boleh lewat Instagram kita di @foxradio. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman teman Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra nih di WhatsApp. Halo, ada Fahri. Fahri tadi untuk lagunya Perunggu dengan Kalibata 2012 sudah Citra puterin di jam sebelumnya ya. Ada Doni juga di Karasak nih, ada Raden Mas Bams juga. Kalau Kang Doni pengen diputerin lagunya Coldplay yang Yellow. Mau salamnya buat semua kru Fox Radio, buat semua pendengar Fox Radio, dan juga buat Marvi sama Apin di M Square Cibaduyut. Hai, ada MBG alias Mas Bams di Gatsu. Bagus eh. Waalaikumsalam Mas Bams, mau lagunya Afgan Kacamata. Semoga di hari Selasanya Citra bahagia, semangat siaran malamnya, sehat selalu serta dimudahkan rezekinya, amin. Sekarang Mas Bams lagi dalam perjalanan pulang ke rumah nih, dan udah diputerin lagunya sama Raden Citra untuk menemani perjalanan pulangnya Mas Bams ya. Dan salam katanya buat semua all crew dari Fox Radio dan juga buat teman-teman Fox, sehat selalu, amin. Buat menemani kamu yang lagi dalam perjalanan, Raden Citra udah siapin lagunya Randy Panugo dengan sebuah kisah klasik, dilanjut lagi sama All For Love dari Bryan Adams dan juga Good Time dari Owl City di Fox Night Show.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
5: Sing ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Pernah nggak kalian mengalami udah makan tapi kok masih lapar aja ya? Mungkin ini pola makan yang salah nih teman Fox. Karena kalau misalkan kamu pilih makanan bergizi lengkap yang bikin kenyang, itu pasti bisa bikin bisa bikin kamunya kenyang lebih lama juga, dan bisa jadi solusi ampuh untuk kamu yang sering merasa lapar di tengah padatnya aktivitas. Dengan memilih asupan yang tepat, kamu nggak cuma menjaga energi tetap stabil, tapi juga meningkatkan fokus dan produktivitas sepanjang hari. Sering merasa lapar saat sedang sibuk adalah hal yang wajar. Ketika rasa lapar datang, konsentrasi jadi sering menurun dan kinerja bisa terganggu. Untuk membantu mengatasinya, penting buat mengonsumsi makanan bergizi lengkap yang bikin kenyang lebih lama, supaya rasa lapar itu nggak mudah balik lagi dan tubuh tetap fit sepanjang hari. Selain makan makanan yang bergizi supaya makin sehat, jangan lupa balur ya badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balurnya juga gampang banget, karena ada di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, dan ada juga di Fox Radio Network. Dan perlu kamu ingat teman Fox, kalau Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Bulog usulkan program beras kita premium untuk stabilisasi harga. Dilansir dari antaranews.com, Perum Bulog mengusulkan program baru bernama beras kita premium untuk membantu menstabilkan harga beras premium yang saat ini mengalami kenaikan di pasaran. Direktur utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program ini akan memiliki konsep yang mirip dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang selama ini digunakan untuk menjaga harga beras medium tetap stabil. Menurut Bulog, harga beras medium masih tergolong aman dan stabil, namun harga beras premium terus meningkat. Karena itu, Bulog mengusulkan agar tersedia beras premium dengan harga sekitar Rp14.900 per kilogram. Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah dan belum mendapat persetujuan resmi. Bulog berharap program ini dapat secara direalisasikan agar harga beras premium lebih terjangkau dan masyarakat merasa lebih tenang.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari. Fox Radio.

Nation Fox Radio Bandung Feel Good. Hindia, kita ke sana menutup malam hari ini di Fox Night Show, teman Fox. Tapi sebelum Citra tutup, Citra mau peluk dulu semua teman Fox satu persatu yang lagi mengalami hari yang berat dan merasa berat hati karena banyak hal, mungkin karena tugas yang menumpuk, pekerjaan yang menumpuk, belum lagi dengan harga-harga yang makin naik ya, ibu-ibu makin pening mikirin pos-pos keuangannya ya. Ya udah, kita berpelukan bersama, kita berpegang tangan, semoga semuanya tetap terjaga. Semoga semuanya kembali kepada keadaan yang baik-baik aja. Amin. Terima kasih teman Fox sudah stay barengan sama Raden Citra di Fox Night Show malam hari ini. Terima kasih untuk OPP-ku Om Fei. Terima kasih juga buat para anak magang, buat Dira dan Muti yang udah nemenin, terus buat teman-teman Fox yang lain yang udah request by WhatsApp dan juga via sosmed kita lainnya. Thank you banget. Besok kita bakal ketemu lagi di jam yang sama pastinya, dari jam 7 sampai jam 9 malam di Fox Night Show. Untuk menutup malam hari ini, kita bergalauria dengan lagunya Angie Carvalho dengan remuk yang direquest sama Zulia. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: Ketikannya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

0: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga sing ada lawan. Yeah.

0: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Fox Radio Bandung. Feel good. Tapi aku mah pengen kalau bisa gitu ya, pengen belajar bahasa kucing.
1: Gimana tuh caranya tuh kucing?
0: Iya, gitu. Karena buat sebagian orang, kehadiran kucing itu membawa perasaan nyaman dan kebahagiaan tersendiri. Tapi apa yang ngebuat memelihara kucing begitu istimewa? Kita akan kasih tahu alasan-alasan utama kenapa punya kucing di rumah bisa memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dan membuat hidup terasa lebih berwarna.
1: Yang pertama tuh, ternyata kucing itu bisa jadi teman setia loh. Jadi kucing itu mungkin terlihat mandiri, tapi mereka sebenarnya bisa jadi di BCA, dia bisa jadi di...
0: beda dong pak.
1: Tapi mereka tuh sebenarnya bisa jadi teman yang setia buat pemiliknya. Mm-mm. Mereka sering mengikuti pemiliknya kemana aja, duduk di pangkuan atau sekedar menemani dalam keheningan gitu. Kucing juga bisa memahami emosi manusia dan memberikan kenyamanan saat pemiliknya merasa sedih atau juga stres.
0: Nah, yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Suara dengkuran kucing yang lembut terbukti punya efek menenangkan buat manusia. Beberapa penelitian menunjukkan kalau mendengar suara kucing mendengkur bisa menurunkan tingkat stres dan kecemasan.
1: Yang ketiga aja adalah mengatasi kecemasan. Buat mereka yang tinggal sendirian, kucing bisa jadi sumber kehangatan dan juga kebersamaan. Kehadiran kucing di rumah bisa mengurangi rasa kesepian, terutama ketika gak ada orang lain di sekitar. Tapi bahasa tubuh dan tingkah laku mereka itu cukup buat membuat seorang tuh merasa ditemani, bener?
0: Bener.
1: Dengan apa namanya, dengan tingkah-tingkah yang lucu-lucu gitu.
0: Hmm. Aku tuh pernah baca ya, di salah satu, ya maksudnya pernah baca, faktanya adalah kalau misalnya orang yang punya aura bagus itu biasanya suka dideketin sama hewan peliharaan, terutama kucing. Aku sering loh dideketin sama kucing.
1: Karena kamu aura kasih ya.

0: Didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio
0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Kalau yang ini datangnya gak tiba-tiba, tapi kita selalu harus kasih tahu buat teman-teman nih.
0: Apa tuh?
2: Sangat-sangat tanamilah tanahmu.
0: Oh,
2: yang
0: iya.
2: Ultimate. Jadi ini bisa membantu memelihara kesehatan kulit, menutrisi dan juga menjaga elastisitas kulit, juga membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat. Itu loh. Jadi sekali lagi pakai sangat-sangat tanamilah tanahmu yang ultimate. Teman-teman,
0: yes.
2: Ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah kulit gitu kan, ada kadang-kadang soal alergi sama ini ya, alergi sama apa namanya? Kucing.
0: Yeah.
2: Kayak anak aku tuh enggak bisa dis kalau dulu ya, tapi sekarang udah mulai. Jadi kalau megang kucing terus tiba-tiba alergi aja.
0: Oh ya. Yeah?
2: Bentol-bentol gitu.
0: Ada, nah, ya,
2: ada
0: ya.
2: Tapi kan sekarang sudah tersolusikan dengan adanya sanga-sanga, tanamilah tanamu. Ngomongin masalah kucing, nonton video kucing ternyata bisa ngasih efek positif buat kesehatan mental kita loh.
0: Oh ya. Yeah?
2: Jadi penelitian dari Indiana University, Jessica Goldmyrick ini nemuin kalau nonton video kucing itu bisa bikin energi kita naik, hati lebih happy, stres berkurang, bahkan video kucing itu jadi salah satu konten paling sering ditonton di internet. Yakin tidak yakin? Iya tidak iya? Emang iya.
0: Dan para responden dari studi ini bilang mereka ngerasa lebih semangat dan jauh lebih positif setelah nonton video kucing. Lewat jurnalnya yang berjudul Computers in Human Behavior, dikatakan kalau lihat gambar binatang lucu itu bisa ningkatin kinerja pekerja sekaligus tingkat perhatian mereka.
2: Tapi mudah-mudahan sih gak cuma hanya binatang aja yang lucu liatnya. Kalian juga bisa lihat kita yang lucu-lucu kok.
0: Oh.
2: Bisa ningkatin happy enggak? Tapi... bikin stres? Iya.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: juga Madonna. Love is the
1: bird. Semua musisi terbaik pada masanya.
0: Kita puterin
1: Fox Radio. Fox Radio.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good. 91.7 FM.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Pokoknya awas ini. Kalau ketemu lagi sama Irwan, ini bakal digebuk kamu. Awas sekali lagi ya. Jangan bikin Irwan jadi marah terus.
2: Irwan istighfar. Istighfar Irwan, kenapa sih marah-marah?
1: Lagi marah ini.
2: Marahnya kenapa sih Irwan?
1: Irwan teh lagi kesel Yanti, lagi kesel. Tahu enggak kalau lagi kesel tuh marahnya
2: Emangnya Irwan marah sama siapa sih?
1: Sama Toke yang ada di rumah si Hans. Kemarin teh kan aku jalan-jalan ke rumah Hans, disuruh mampir, aku mampir dulu terus aku kesel sama Toke.
2: Kok bisa? Emangnya kenapa sih Tokenya?
1: Masa tiap Irwan lewat rumahnya si Hans, Irwan dikatain mulu-mulu.
2: Hah? Kamu Irwan dikatain sama si Tokenya?
1: Betul.
2: Emang Irwan dikatain apa?
1: Bokeh.
2: Emang gue
1: tahu. Bokeh.